ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene me nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me